0: bang yang yang yang yang, bang yang yang, bang yang yang yang yang, bang yang yang yang yang, bang yang. Bounce that shit, make it go tripling. 94 Beats.
1: Your day, your beat.